chicas que están en la universidad. Entonces, ¿y sí?

mal, vas a mostrar la corona para que la tire el papá.

老子真正活着。

Ci sono più o meno 40 paesi, 4

Yeah.

que es una clase, pero como si aquí se trata de que vosotros

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Grazie.

Kalau boleh dipisah.

Do you want to stay on the file? Do you want to stay on the file?

Thank you.

Thank you.

Grazie.

Tuhan bukan kisah menjadi satu-satu orang yang terlibat di Indonesia, tapi faktanya ialah negara berkembang akhirnya pun terbis pada tahun sekitar 1870-an. Pada tahun tersebut, India mulai membuat peraturan-peraturan terkait bulu tangkis. Di India, nama bulu tangkis dikenal sebagai Revolver. Permainan bulu tangkis ini saat itu diketahui sebagai permainan antar dua orang.

Yes.

teman guru Tajis menjadi salah satu olahraga terbaik di Indonesia. Tapi faktanya, India adalah negara pertama lahirnya guru Tajis pada tahun sekitar 1870-an. Pada tahun tersebut, India mulai membuat peraturan-peraturan terkait guru Tajis. Di India, nama guru Tajis dikenal sebagai Battle Lord. Permainan guru Tajis ini saat itu diketahui sebagai Tom